0: ada alpon duren mereka. Ada yang jangan ulung mai, woi woi ra. Ada kau kurut pun dari malah. Cecet na, mereka perwala.
1: Triple J Unearthed.